0: Banate terus sanggonom kia along ondor na ya suri suri ga ampa adivasi akra ondor na bong delki ingro saroj te bidao lepe
1: Johar.
0: Johar.